0: 101.1. Hit music and information.
1: Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren,

0: TVRI juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif kreator konten dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
2: Hear music in isolation.
1: Radio.
2: Istana FM.
3: Lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Station. 24 hours a day.
1: Hit music and information. Radio. Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan Kampus Unmi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Masih bareng Robin dan juga
4: Maya.
3: Tempat paling seru nih buat kalian yang butuh ditemenin tanpa drama. Buat kalian ada Surabaya yang mau request lagu,
4: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM. Never stop, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. It's music and information. Istara.

0: kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: And now, it's time for a back in time.
2: Good music and information.

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
0: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita,
1: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information. Istara.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 107.1 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, Maya gak sendirian?
0: Masih sama Robin dong.
1: Dan buat kamu yang mau request, bisa melalui nomor WhatsApp
0: 0877-9036-5617 atau bisa di DM kita @istara_fm.
2: This is the number one radio station.
3: Hits music and information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Undangan interview kerja? Perasaan gue gak apply deh. Gue coba klik linknya ah.
2: Jangan sembarangan klik link ya. Takutnya itu link phishing loh. Link phishing adalah kejahatan dunia maya berupa penipuan lewat penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk, rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati, gak mengikuti perintah dari email atau pesan mencurigakan, dan pasang pelindung phishing.
3: Iklan layanan masyarakat bersama.
4: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
0: 101.1, hit music and information.
4: Radio.
5: Is Stardust FM.
4: You're rocking with the best.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, The Power of Communication Science.

0: 107.1 Istara Hit Music and Information. Robin dan Maya masih bareng Are-are Surabaya nih.
1: Buat kalian yang lagi butuh ditemenin tanpa harus banyak cerita, biar musik aja yang ngomong. Request lagu kalian sekarang juga di nomor WA kita di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 087-903-6-5617. Beriklan Istra 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya. Istara.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Is that a 101.1. Hit music and information.
2: Data yang diinput dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
3: Public Announcement Service presents by
0: This is the number one radio station.

0: 104.1 Istara Hit Music and Information. Masih bareng Robin dan juga
1: Maya.
0: Tempat paling seru nih buat kalian yang butuh ditemenin tanpa drama. Buat kalian ada Surabaya yang mau request lagu,
1: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM. The star, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. Hits music and information. Istara.

Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Hai semuanya, selamat pagi, assalamualaikum dan salam sejahtera. Gimana nih kabar kalian, arek Surabaya? Semoga pada sehat semuanya, dompetnya sehat, apa itu, badannya sehat juga ya, amin. Kenapa aku bilang dompetnya masih sehat? Karena ya begitulah ya, besok tahu sendirilah tanggal berapa gitu kan ya. Oke, seperti biasa sama dengan aku Aldi Istara dan juga nanti bakal ada Trio Centil ya nanti yang bakal nyusul ya menemani kalian semuanya di Halo Istara edisi hari Jumat tanggal 5 Juni ya. Tahunnya masih sama 2026, udah di pertengahan bulan aja ya. Tuh kok pertengahan bulan, pertengahan tahun gak sih? Ya udah pertengahan tahun, pokoknya ya tetap semangat aja lah ya Surabaya. Bagi kalian yang baru sampai di tempat kerja gitu ya kan ya, aku ucapin selamat bekerja dan luangkan waktu kamu buat dengerin Istara FM Surabaya ya. Kalau kamu jenuh gitu ya kan ya, cari aja frekuensi 101,1 FM oke? Di radio manual atau juga lewat radio streaming kita oke? Oke, Res Surabaya, untuk topiknya nanti bakal nyusul ya nanti. Dan buat kalian yang pengen gabungan ya, bisa banget di 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui Instagram kita dan juga TikTok ya di @istara_fm. Bagi kalian yang ada di luar Surabaya dan sekitarnya, bisa di-download ya aplikasi Istara FM ya, yang ada di Play Store, kemudian yang ada di Noise juga ya, Radio Box, Radio Guardian dan juga X-Space Radionya ya. Biar apa? Biar kamu tetap terhubung terus bareng Istara FM dimanapun dan kapanpun kalian berada. So, nanti aku bakal balik lagi dengan topik ya, nantinya bakal nyusul. So, stay tune terus di 101.1 East

Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: Dari kawasan kampus Unitama 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, masih bersama dengan Aldi ya di sini, dan aku gak sendirian nih, arek Surabaya ada
1: Robin
0: ya. Oke, nanti satunya nyusul. Oke, arek Surabaya, untuk topik kita apa nih? Robin, nih aku spill ya. Apa alasan kreatif yang pernah kalian ucapkan ya ketika nolak pas ada yang ngajak nongkrong gitu kan ya?
1: Gak nongkrong aja ya, mungkin main yang lain,
0: main,
1: mungkin nonton gitu.
0: Entah apa ya, janjian mau ngedrive kemana-kemana gitu.
1: Iya, bisa-bisa. Mungkin kalian yang lagi males keluar, mungkin alasannya apa yang dipakai buat nolak ajakan itu?
0: Nah, boleh ya kalian isi aja question box yang udah aku siapin. Ya ternyata ada satu nih.
1: Boleh, mau dibacain sekarang atau nanti?
0: Sekarang aja deh.
1: Boleh, boleh.
0: Yang bacain siapa?
1: Kamu deh.
0: Oke, aku ya. Dari Molly Rahma. Oke, katanya ada tugas.
1: Oh iya, ini alasan kalau sekolah, kalau lagi kampus. Aduh,
0: kalau males, kampus ya.
1: Males ada tugas. Kapan-kapan aja, bisa aja deh gitu.
0: Tapi menurut kamu itu alasannya klasik atau
1: klasik gimana? Sih, soalnya klasik udah ya? Dibanyak. Iya, sering dipakai soalnya. Mungkin Surabaya mungkin ada alasan lain nih yang lebih unik, boleh nih dijawab ya topik kita, buat topik kita hari ini.
0: Oke. Request lagunya di ujung minggu. Ini kita kasih merindu lagi ya biar ada variasinya sedikit,
1: betul,
0: gitu ya. Oke. Makasih ya. Oke. Dari WA ada enggak?
1: WA lagi kosong kalau dari aku.
0: Kosong ya? Oke. Kita gimana nih kalau menurut kamu alasan yang paling apa ya, kreatif? Mungkin dari klasik dulu lah ya. Mungkin dari klasik dulu. Kalau kreatif kan nanti akhir-akhir
1: oh,
0: aja.
1: Iya.

0: maksudnya. Iya,
1: kalau banyak-banyak tuh alasannya nugas, bisa ujian, gak dibolehin keluar.
0: Nah, itu.
1: Iya. Terus apa ya? Kadang dipakai aduh gak ada duit itu. Okay. Itu sih kalau yang aku tahu.
0: Oke. Okay. Kadang kalau yang katanya gak boleh izin apa ya? Gak boleh diizinin keluar gitu ya kan ya. Pasti kan ada kekhawatiran ya pasti ya.
1: Iya itu biasanya dari enggak sih itu biasanya kadang ini apa sih orang tuanya disuruh bilang ma tolong dong bantuin kalau aku nggak boleh keluar kayak di apa ya ada rencanain gitu loh biar
0: rencanain gak,
1: sama orang tua kong kali kong lah supaya supaya temennya ini percaya kalau dia itu nggak diboleh keluar sama orang tuanya gitu.
0: Oke berarti baru ini ya alasan klasiknya ada tugas terus nggak dibolehin keluar, orang tua,
1: iya, bisa ujian
0: lagi ya kan?
1: Belajar.
0: Tapi kalau gimana ya kalau kuliah sekarang itu kan kayak nerawang gitu ya kan ya nggak usah pakai belajar. Kadang nongkrong ya udah deh nongkrong aja gitu ya kan ya.
1: Iya sih.
0: Ada duit gak ada duit gitu ya kan ya berharap ada yang tertaktir.
1: Iya. Tapi kan ini kan topiknya ini apa? Alasan buat kalian nolak nongkrong ya?
0: Entah apa ya, mahal gitu ya kan ya, atau gimana? Ada tugas, ada kerjaan lain gitu ya kan ya, boleh banget. Pokoknya yang kreatif ya.
1: Iya boleh.
0: Pastinya yang kreatif gitu ya kan nyari strawberry bisa di mana aja?
1: Bisa di nomor WhatsApp kita di 087790365617.
0: Atau juga bisa melalui IG dan TikTok kita di @isara_fm. Kita tunggu ya sampai jam 1 siang. Matamu melangkah. Here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
2: Istara, number one, top 40.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Sebagai fakultas ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Sunitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, tambah satu nih ya.
1: Ya ini udah ada apa? Udah dateng ya.
0: Oh, udah dateng ya. Ada lagi nggak nanti?
1: Oh, kayaknya enggak deh ya. Iya. Jadi hari ini bertiga.
0: Bertiga dulu.
1: Ya, bertiga. Tapi biasanya kan tiga cewek-cewek. Sekarang formasinya dua cewek.
0: Dua satu cewek cowok. Satu cowok. Betul. Iya. Oke. Okay. Ada question box yang masuk. Siapa yang mau bacain?
1: Oh ya, tadi topiknya tentang apa ya tadi? Alasan kreatif ya. Alasan kreatif yang pernah kalian ucapkan ketika nolak. Ada yang ngajak pergi ya, nongkrong pergi atau apa gitu.
0: Nongkrong pergi
1: ya?
0: Ngerti, entahlah pokoknya. Okay. Ngajak keluar gitu aja ya.
1: Karena biasanya kalau kita kan bikin rencana itu kan kayak beberapa hari sebelumnya gitu kan excited gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi pas udah hari H itu kayak tiba-tiba jadi mager gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Mager, dibatalin semua.
1: Iya.
0: Ini bahkan ada yang apa ya, istilahnya batin gitu ya. Ini udah excited. Kenapa aku gak jadi semua gitu ya?
1: Iya, karena gak tahu tiba-tiba malas gitu ya.
0: Malas.
1: Oke, ini udah ada yang masuk dari question box ya. Yang pertama dari ini, Molly Rahmani.
0: Oh, udah tadi.
1: Oh, udah dibacain ini tadi. Oh, berarti yang dari Sania ini ya, belum ya?
0: Oke.
1: Lembur, padahal lagi drakoran.
0: Drakoran.
2: Oh iya, bisa-bisa.
0: Bisa-bisa ya.
1: Ya, biasanya gitu ya, kan tugas, lembur, atau tiba-tiba
2: nggak dibolehin, alasannya
1: gitu. Padahal ya di rumah nggak ngapa-ngapain.
2: Iya.
1: Gitu ya. Jadi untuk membatalkan yang udah kita bikin janji gitu ya. Izin request lagu Cegil Nabila Takia dan Jagat Rasa sama kita.
0: Sudah putar semua ya. Oke, makasih. Nah, kalau menurut Pici nih, tadi kan Robin udah, atau mau nambah lagi alasan klasiknya apa?
2: Nggak deh, Pici deh.
0: Pici ya. Oke. Okay.
1: Biasanya sih itu tadi ya. Lembur, tugas, terus tiba-tiba sakit gitu, terus hujan, mungkin memang hujan tapi tadi gitu, jadi
0: biasanya
1: di sini masih hujan gitu.
2: Oh iya iya.
1: Biasanya sih kayak gitu ya. Gitu.
0: Oke, okay. Ada lagi nggak alasan klasik yang lain?
1: Nanti lagi deh, kalau sekarang di ini nanti itu dong.
0: Nanti iya kita, nanti, nanti kreatifnya itu belakangan aja deh.
1: Iya, karena belum kepikiran nih, aku baru datang nih, baru join.
0: Iya, enggak apa-apa. Oke. Santai aja ya. Oke, bagi kalian yang pengen gabungan Arek Surabaya bisa banget di
1: nomor WhatsApp di 087790365617
2: atau bisa di Instagram kita. Kita juga lagi buka question box, boleh diisi di sana. Di TikTok juga bisa di @istarafm.
0: Kita tunggu sampai jam
2: 1
0: siang.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. 101.1 Hit Music and Information.
3: Vera Wang, sosok atlet es berubah jadi ratu gaun pengantin. Boleh jadi nama Vera Wang identik sama gaun pengantin mewah dan elegan. Tapi, tahukah kamu perjalanan karirnya jauh dari linear? Dan justru kegagalan di satu bidanglah yang membawa Vera Wang menemukan passion sejatinya. Sejak kecil, Vera Wang bisa dibilang seorang peseluncur es artistik yang berbakat. Vera mendedikasikan hidupnya untuk olahraga ini. Dia berlatih keras dan bermimpi untuk berkompetisi di Olimpiade. Tapi, waktu pas usia 19 tahun, Vera malah gagal masuk tim Olimpiade Amerika Serikat. Impiannya hancur. Bisa dikata ini jadi momen yang sangat sulit buat Vera. Sebuah kegagalan yang begitu pahit setelah bertahun-tahun pengorbanan. Alih-alih menyerah, Vera mengambil keputusan berani untuk mengalihkan fokusnya. Vera Wang beralih ke dunia mode. Ini bidang yang selalu ia minati secara pribadi. Ia mulai bekerja sebagai editor fashion di majalah Vogue, tempat ia belajar banyak tentang industri, tren, dan desain. Setelah 17 tahun di Vogue, Vera bergabung dengan Ralph Lauren sebagai direktur desain. Nah, di sini titik balik datang ketika ia akan menikah. Dengan pengalaman dan pengetahuannya di dunia fashion, ia memutuskan untuk merancang gaun pengantin sendiri. Bisa dibilang, gaun itu begitu unik dan indah. Sampai berimbas banyak orang yang mulai memintanya untuk merancang gaun untuk mereka. Di usia 40 tahun, sebuah usia di mana banyak orang mungkin merasa sudah terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, Vera Wang mulai mengambil risiko besar. Dengan dukungan finansial dari ayahnya, ia membuka butik gaun pengantin pertamanya di New York City. Keputusan itu terbukti brilian, desainnya yang inovatif, elegan, dan berani. Segera menarik perhatian para selebriti waktu itu, dan calon pengantin di seluruh dunia. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Vera Wang? 1. Kegagalan bukanlah sebuah akhir. 2. Jangan takut memulai ulang pada usia 40 tahun. 3. Temukan solusi dari kebutuhan Anda sendiri.
4: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
3: Hit music and information.
4: Radio.
3: Istana FM.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: Beriklan. Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. Feel the
1: music. Hits music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: It's time for Back in Time.
4: Good music and information.
3: The

0: Dengar kok, dengar. Masuk, aman.
1: Oke, balik lagi sama kita bertiga nih ya. Oke, siapa nih yang mau lanjut baca nih? Aduh, kayaknya Robin ini agak-agak ngantuk ya ini ya. Ya, biar gak ngantuk, bacain deh, boleh. Dari siapa? Oke. Kenapa? Ini ya? Sudah? Oke. Enggak apa-apa. Volumenya tadi ya. Udah aman ini. Oke.
2: Juga kreatif nih, intinya ada cara request lagunya Salma Salsabil
0: Hacu.
3: Oke. Okay.
0: Yang Hacu. Oke, tadi udah ini ya, terputar ya.
3: Oke.
0: Oke. Lanjut siapa nih yang mau bacain terakhir?
4: Next, kalian deh. Dari Yeni Lindawati. Katanya ada deadline kerjaan, request sembuh tanpa kur dari Fajar Nur ya. Makasih.
0: Okay. Nah, alasan klasik nih ya. Tadi lembur, terus ini deadline kerjaan. Lembur karena ada deadline kerjaan gitu ya. Okay. Alasan klasik nih. Oke, okay, untuk requestnya ditunggu aja ya.
3: Ditunggu ya.
0: Nah, kalau kalian ini apa sih alasan yang kreatif gitu, yang unik kalau kalian mau batalin janji nih?
4: Kenapa nih?
5: Oke, Didi ya. Masuk lagi.
0: Ya, ya apa nih? Mungkin ada yang alasan lebih
5: mulai
0: aneh
5: siapa
0: lagi
5: dulu nih?
0: Ya. Boleh deh Aldi dulu deh.
5: Oke, kalau aku sih alasan yang paling kreatifnya itu ada dua sih sebenarnya. Yang pertama
0: apa
5: itu? Yang pertama itu bilang kalau ada apa ya kerjaan ya cuci-cuci padahal lagi
0: kerjaan rumah gitu ya, ada tugas
5: padahal
0: rumah.
5: Lagi tidur scrolling HP
0: gitu.
5: Oke, okay, terus yang kedua itu ini yang paling apa ya agak abstrak ya, kehabisan bensin tapi aku malah ngopi, mau ngopi sendiri di kos-kosan.
0: Oh bilang ini, oh nggak bisa berangkat soalnya bensinku habis nih, belum beli gitu.
5: Atau bannya kempes gitu.
0: Oh ban kempes, oke. Okay, berarti alasannya ada kerjaan rumah atau kendaraannya trouble gitu ya.
5: Nah, itu dia tuh.
0: Oke, okay, kalau Robin nih ada nggak?
4: Kalau aku ini sih biasanya teman-temanku kan nungguin yang di rumah teman-teman dari SMA gitu-gitu kan.
0: Maksudnya datang ke rumah?
4: Enggak, apa? Kan biasanya kan aku kan kos,
0: biasanya balik pulang. Oh nungguin kamu pulang gitu ya.
4: Biasanya ngopi. Nah aku rasanya belum balik kos, padahal aku udah di rumah dan aku tiduran.
0: Kamu
4: karena
0: penipu.
4: Aku, iya, soalnya apalagi weekend kemarin kan, aku kan bilang kalau ayo deh kita long weekend kemarin ngopi. Cuma aku gak ada kabar tiba-tiba pas hari itu, soalnya aku mau
0: ghosting
4: tidur.
0: Ghosting ya kamu, ngeghosting.
4: Iya, aku
0: ghosting.
4: Tidur.
0: Parah.
4: Aku tidak mau keluar. Aku emang menikmati hidup di kamar.
0: Lagi pengen nyantai ya.
4: Iya, aku pengen nikmati hidup.
0: Oke, okay, kalau aku biasanya gini, di rumah lagi gak ada orang nih, aku mau jaga rumah gitu.
4: Oh iya,
0: ya kan. Padahal ya di rumah ya. Maksudnya rumah ditinggal pun gak ada masalah sebenarnya. Cuman
3: sebenernya
0: aku alasan aja disuruh mamaku ini jaga rumah, aku gak bisa gitu.
4: Iya,
0: padahal
4: bisa.
0: Ya kalau udah males banget tuh. Oke, ini sekarang udah jam 12.45 nih ya, mau jam 1 gitu. Jadi kita mau pamit dulu,
4: closing dulu ya, guys.
0: Tapi
3: pamit dulu kita.
0: Masih ada program selanjutnya nih, On Istara, bareng siapa?
4: Ada deh.
3: Ya.
4: Ditunggu aja.
3: Ya, pokoknya jangan diganti channelnya ya.
0: Oh iya benar. Oke, kalau gitu aku Pici.
4: Aku Robin.
3: Aldi yang bertugas.
0: Kami pamit undur diri and bye-bye.
6: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang mahasiswanya. Laboratorium Podcast atau Produksi Visual. Laboratorium Radio atau Siaran dan Produksi Audio. Laboratorium Fotografi dan Data Digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vikom Unitomo, Surabaya. Vikom Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
3: Istara. Aku Fania Istara. Buat kamu yang pengen banget ikutan, bisa langsung klik di room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istara_fm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617.
4: Surabaya Music Station Istara FM.
5: 101.1.
6: Fresh music all day.
7: Good music and information.
8: On Istara.
9: The new brand.

0: 2.2 Istara Hits Music and Information. Aku ambil alih dulu ya Fania, baru lagi UKM Radio Vicom Unitomo Surabaya. Dan kali ini aku tuh gak sendirian. Oh, kenalin dulu, aku Ai. Kali ini ada member-member baru, aku baru teman-teman dari UKM Radio Vicom. Ayo.
1: Hai, aku Rere.
2: Hai, aku Meisha.
3: Hai, aku Fender.
0: Nah, kali ini tuh kita bakal bahas topik hobi apa sih yang kita punya sekarang. Itu tuh bikin investasi atau cuma gabung doang atau enggak berfaedah gitu ya?
2: Ya, oke.
0: Nah, kali ini kalau area Surabaya pengen joinan bisa ke nomor WhatsApp 087-790-365-617 atau di Instagram kita @istara_fm atau di @radiovicom Unitomo Surabaya.
4: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Baru lagi UKM Radio Vikom Unitomo
1: Surabaya.
0: Nah, kali ini tuh tadi tuh ngomongin tentang hobi. Sebelum ngomongin hobi nih, ada yang mau request lagu dari Kak Kols _ Sas. Siang mau request lagunya Booger Kill. Booger Kill, Fat Fadli, 3 Titik Hitam. Oke, nanti kita bakal puterin ya Kak. Tadi tuh kalau kita ngomongin hobi tuh, kalau menurut aku, hobi aku tuh gak berfaedah, antara netral juga.
2: Bisa ngasilin duit gak tuh?
0: Tentu saja.
2: Oh iya, sebutin dong.
0: Kalau hobi aku tuh sebenarnya tuh semua orang bisa. Gak juga sih. Hobi aku tuh ngomong.
1: Oh iya,
0: aku tuh suka banget ngobrol sama orang. Kayak orang baru aku tuh suka kenalan gitu. Tapi aku juga, makanya pengen aku tuh jadi penyiar atau pengen jadi content creator, bikin vlog gitu. Cuma mager aja.
2: Bisa ya. Next time lah ya.
0: Amin. Semoga punya duit.
1: Amin.
0: Nah, kalau Rere sendiri tuh hobinya berfaedah atau enggak sih? Kamu atau apa?
1: Kalau aku sih ya faedah dan unfaedah sih. Aku suka belanja. Of course itu ngabisin banyak duit ya.
2: Cewek ya biasa.
1: Iya, apa? Kebiasaan cewek. Dan aku lebih suka belanjanya tuh kayak make up.
0: Kamu suka make up gitu?
1: Betul, aku suka gitu? Make up. Style aku kurang karena aku mager aja buat match and match outfit gitu.
2: Make up gitu ya.
1: Iya, yeah. Betul.
0: Terus kenapa kok kamu gak pengen jadi MUA?
1: MUA? Sebetulnya pengen, karena ngeliat dari tante aku juga beliau itu bekerja sebagai MUA. Tapi ya mungkin ntar bakal kursus dulu atau gimana gitu ya.
0: Iya,
1: betul, terinspirasi.
0: Apalagi jadi kalau kamu tuh bisa dong mengubah hobi kamu yang make up itu jadi make upin orang, berfaedah juga sebenarnya.
2: Lumayan tuh.
1: Iya, itu kalau jadi ya. Kalau enggak kan ya agak murah dong, pet ya.
3: Bisa.
0: Bisa lah. Orang kamu juga ini cantik banget Rere ini.
2: Open job kecil-kecilan.
0: Nah, kalau Meisha sendiri tuh hobinya berfaedah apa enggak sih?
2: Aku sih 50-50 ya. Kalau aku tuh ada kayak nulis, menggambar gitu. Kadang tuh kalau misal gabut gitu main game gitu kadang. Kalau misal dari gambar gitu ya. Itu aku
0: gambar apa tuh? Gambar apa tuh biasanya?
2: Gambarnya tuh kayak lebih ke batik sih, desain batik gitu.
0: Oh, kamu bisa batik?
2: Bisa dong. Karena kan sebelumnya kan aku sekolah di jurusan tekstil, kreatif batik dan tekstil.
0: Oh, berarti pakai yang apa sih, cantik ya,
2: iya, ada cantik, malam lilin gitu buat batik
0: malam.
2: Iya, namanya lilin gitu namanya.
1: Ya, kayak play doh itu kan
2: beda loh.
1: Beda
0: ya, itu kan mainan gue.
2: Tapi nggak semua orang itu bisa cantik loh, karena tuh namanya tuh panas.
1: Susah ya.
2: Iya, susah, terus panas gitu kan. Jadi ya harus belajar dari nol sih kalau kataku sih. Dari cara dia megangnya, cara membatiknya.
1: Berarti itu harus sabar banget ya, lo nggak cocok buat aku.
0: Iya. Maksudnya ngebatik itu tuh kan warnanya cuma satu tuh. Iya. Apa macam-macam sih warnanya batik itu?
2: Enggak sih, kalau misal dari lilinnya itu warnanya satu aja. Terus nanti baru kita lanjut ke pewarnaan kayak gitu.
0: Biasanya. Berarti kayak misalnya gambar itu kayak bentuk dulu gitu ya.
2: Kita harus
1: kayak polanya dulu gitu kan.
2: Iya, desain dulu. Terus awalnya tuh kayak kita desainnya tuh di kertas. Kemudian itu kita desainnya di kain.
0: Nah, kalau buat arek Surabaya sendiri nih, kalian tuh hobinya apa sih? Apa kayak make up atau bikin batik atau menggambar, menulis atau ngomong? Nah, kalian tuh bisa banget joinan sama topik kita di WhatsApp, atau mau request lagu juga bisa di 087790365617, atau di Instagram kita @istara_fm atau di Radio Vikom Unitomo Surabaya.
4: Lihat deh tuh, Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
5: Iya, bagus banget.
4: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
5: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
4: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
6: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi. dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9857.

0: dari kawasan Kampus Unitomo Surabaya, 101.1 Istara Hit Music and Information, bareng Radio Vikop Unitomo
1: Surabaya.
0: Nah, tadi kan hobi aku tuh udah kita bahas ya, make up. Nah, Meisha sendiri hobinya kan ngebatik. Yeah. Menurut kamu itu berfaedah apa enggak sih dengan hobi kamu itu?
2: Iya, sebelum kita bahas ke hobi aku nih ya, ini ada DM masuk joinan juga. Dari Kak Ricardo underscore Wowon. Dia hobinya tuh ya, hobi pelihara ikan arwana. Tapi dia tuh buat senang-senang aja. Tapi kadang itu ada yang nawar sesama penghobi.
3: Berarti kayak ada yang mau beli juga gitu ya?
2: Dan ada untungnya buat yang jual. Karena dia tuh pelihara dari kecil gitu. Kemudian juga ada request lagu dengan judul Kris Dayanti yang judulnya Yang Ku Mau.
3: Nanti dibutuhin ya dari Ricardo.
2: Lanjut lagi ke
3: nah, hobi Meisha sendiri tuh apa sih? Tadi tuh kan belum dijelasin malah bahas-bahas DM.
2: Lanjut ya. Kalau kata Dede tadi ya, hobiku tuh menguntungkan atau enggak?
0: Iya, berfaedah atau enggak?
2: Berfaedah atau enggak? Kalau misal kita asah skill kita lebih dalam lagi, itu pasti menguntungkan banget sih. Dan itu
3: benar banget.
0: Betul.
2: Iya kan? Tapi bisa juga kalau itu dijual cuma desainnya aja. Jadi kita jual desain, kita gambar yang bagus sesuai pola motifnya yang keren. Itu bisa dijual dengan harga yang lumayan juga. Jadi nggak harus selalu tentang batik yang udah jadi gitu.
3: Itu kamu gambarnya itu kamu juga bisa digital gitu atau cuma canting doang gitu?
2: Kalau digital sih kurang bisa ya. Jadi kayak ya itu tadi, dari kita mulai gambar pakai tangan gitu, jadi manual gitu, baru kita ke prosesnya.
3: Berarti langsung itu kan, itu kalau gambar berarti dikeringin dulu atau emang langsung diwarnain gitu nggak sih ngebatik itu?
2: Kalau misalnya dari gambar itu kita langsung jiplak ke kain.
3: Jiplak?
2: Iya, kita jiplak. Karena kalau kain batik itu ya, dia tuh nerawang sebenarnya tuh. Jadi kita bisa jiplak dari kertas ke kain. Habis ke kain, kita bisa langsung canting tuh bareng warna. Dari situ kita baru bisa ngeringin. Itu bermanfaat sih bisa ngasilin uang yang lumayan.
3: Iya, bener banget, apalagi bisa dibikin kayak baju batik.
2: Iya, bener banget. Bisa di.
3: Berarti kamu tuh bikinnya tuh bukan baju batik tapi masih bentuk kain gitu ya?
2: Bentuk kain yang benar-benar kosong sampai akhirnya jadi motif batik yang keren.
3: Berapa lama sih tuh bikinnya kayak gitu?
2: Waduh, itu sih kalau misal buat orang yang jago ya, orang yang pro ya, itu biasanya tuh bisa seminggu kurang bahkan.
4: Waduh, lama juga ya itu ya.
3: Satu tahun nih jangan-jangan.
2: Kita kalau misal kita agak santai dan nggak terlalu yang desainnya yang terlalu rumit gitu ya, itu mungkin satu bulan kurang lah. Iya. Nah, kalau vendor sendiri apa nih hobinya? Karena aku udah cukup sih itu sih hobiku yang mungkin berbeda.
3: Iya, vendor sendiri apa sih hobinya kalau kamu?
1: Kalau dari aku sih, aku sukanya tuh hobinya tuh foto orang. Iya.
3: Kamu gak suka ngefoto pemandangan gitu tak?
1: Gak terlalu minat sih kalau foto pemandangan. Aku sih foto orang, apalagi yang cantik-cantik gitu.
3: Aku cantik gak?
1: Cantik banget, makanya buka foto. Juga kalau foto ini kan aku udah terbiasa dari kecil, soalnya kerja sambil kerja juga kan foto ini.
3: Kerja ya berarti ya?
1: Iya, udahlah dari lama kok ini.
0: Udah jalan berapa tahun tuh kalau boleh tahu?
1: Bisa dihitung tuh 6 tahunan ya.
3: 6 tahun lama ya, udah jago ngefoto dong dari kecil dong.
1: Iya, dari kecil.
3: Itu cuma ngefoto aja apa? Itu
0: video ya, video.
1: Aku rangkap semua, foto, video, tak ambil semua.
3: Tapi itu berupa orang gitu ya?
1: Iya, kayak seperti foto weddingan, itu aku sering gitu.
3: Berarti kamu nanti kita tanggap nih. Tanggap sih biasanya?
0: Kita sewa.
3: Panggilan gitu ya?
1: Iya, biasa dapat panggilan kok.
3: Berapa itu? Gede gak sih? Apa?
1: Gede ya, biasa enggak? Biasa itu biasa tuh sampai 3 jutaan lah itu.
3: Gede lah itu.
0: Itu satu acara aja.
1: Satu acara aja.
3: Wow. Capek gak sih megangin kamera gitu?
1: Ya capek gak capek ya karena uang sih.
3: Siapa boleh dia ya?
1: Iya.
3: Pantes di Radio Vikom dia ikut jatuh. Ayo dong untuk Vikom untuk kita.
1: Waduh.
3: Nah.
1: Nah, gimana teman-teman? Belum manfaatkan hobi aku? Kalau teman-teman punya hobi yang sama kayak aku, bisa join di nomor kita, nomor WA kita 0877 9036 5617, atau Instagram Isara FM dan Radio F Unikom Unitomo Surabaya.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan Kampus Unitomo Surabaya, 101.1 Istara Hits Music and Information, bareng Radio Vicom Unitomo Surabaya. Oke, teman-teman, jadi kita akan balik lagi nih tentang hobi. Kalau misal kita dengar kata dari hobi, apa sih yang langsung terlintas di pikiran Ai? Ataupun pendengar, pendengar kita nih teman-teman.
1: Yang menurut aku ya, tuh hobi tuh juga kayak perilaku atau kayaknya lebih ke perilaku yang aku pengenin dan kayak aku tuh nyaman banget melakukan hal ini. Hobi aku tidur, jadi kayak gitu deh menurut aku. Menurut aku ya tentang hobi. Jadi kayak apa yang aku suka tuh pasti. Tapi aku tuh juga orangnya tuh gampang bosenan gitu. Jadi misalnya aku tuh suka nulis kayak kamu nih.
0: Iya.
1: Tuh nulis mulu. Atau suka main game mulu. Tapi kan nanti tuh
2: nggak bertahan lama gitu ya.
1: Langsung bosan. Bakal kerjainnya tuh full banget, excited banget. Nah, habis itu tuh aku tuh bakal bosen dengan hal itu.
0: Lagi ganti gitu ya.
1: Langsung kayak udah malesnya, ganti aja deh gitu.
0: Tapi ya.
1: Nah, terus kalau menurut Fender tentang hobi itu apa?
3: Kalau dari aku sih, hobi itu kegiatan yang kita lakukan di saat luang nggak sih?
1: Benar banget.
2: Betul.
3: Minum sering suka minum air itu termasuk hobi nggak sih itu?
1: Menurut aku itu kebutuhan.
0: Iya benar nih.
1: Hobi makan nih kayak gini. Makan aja nih. Tapi kalau mungkin hobinya makan kayak memasak gitu, aku tuh suka makan. Makanya aku tuh hobi aku masak.
3: Ayo kak, sini masakin buat aku kak.
1: Bayar. Nah, kalau Fender udah, Rere sendiri tuh gimana hobinya?
2: Kalau hobi itu menurut aku sendiri tuh hal yang kita sukai dan kita tuh fun gitu loh buat ngelakuin hal tersebut. Kalau diseriusin itu bisa jadi masa depan yang cerah. Contohnya kayak MUA sukses gitu-gitu,
1: fotografer
2: sukses, dan penyiar sukses.
1: Nah ini juga nih ada yang DM di IG benar-benar dari Kak Graymat underscore K14B. Kali ini banyak nabung, kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja kak. Bahas ekonomi saat ini yuk, lagi hangat soalnya. Mungkin pendengar lain juga ada yang berpendapat cara menjalani kehidupan saat ini tuh kayak gimana. Request lagunya Burger King. Oke. Nah, kalau bahas ekonomi kita bisa next aja ya, minggu depan. Kita sekarang bahas hobi-hobi
0: dulu.
1: Nah, buat teman-teman yang pengen joinan tuh bisa ke nomor WhatsApp 087-903-6-5-6-17 atau di @istara_fm atau di Radio Vicom Unitomo
4: Surabaya.
5: Better music mix
6: all day long, constantly.

0: dari kawasan kampus Unitomo Surabaya 101.1 Istara Hit Music and Information bareng Radio Vicom Unitomo Surabaya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang hobi masing-masing sama apa itu hobi kan.
1: Iya, pendapat kita tentang hobi ya.
0: Nah, gimana kalau sekarang kita bahas tentang bisa gak sih hobi itu menambah relasi?
1: Boleh juga sih ya.
2: Menarik sih itu.
0: Kalau dari aku sih kan hobi fotografer ini kan pasti punya komunitas kan, sehingga itu tuh saling kayak kita bisa saling bertukar informasi di mana job-job yang ada gitu.
1: Emang gitu kan? Itu ordernya bookingnya itu kalau nggak rebut-rebutan gitu?
0: Enggak sih, mereka kan saling support, jadi saling bagi-bagi gitu.
1: Oke, okay. Ya pastinya ya.
0: Iya, saling
1: support. Gitu.
0: Iya, kalau dari Rere sih gimana?
2: Kalau aku kan baik lagi ya, aku tuh pengen banget jadi MUA. Nah yeah, di situ kan pasti kita mendapat customer dan itu bisa jadi banyak relasi, banyak pertemanan.
1: Kalau misalnya make up kamu tuh bagus terus terus ada yang
2: kayak kita lagi jadi acara gitu terus kayak
1: sebenarnya
2: di mana
1: gitu. Di restoran pasti lewat media sosial gitu kan.
2: Bisa menimbulkan banyak customer ya,
1: jadi suka gitu kan. Kayak yang sekarang tuh
2: duyin gitu-gitu.
1: Kadang-kadang wisuda gitu kan. Bisa nih di collab sama vendor nih. Kalau yang cewek ya ini collab mereka aja. Itu kan bisa cara individu sih sebenarnya, nggak harus ada komunitas-komunitas. Kita buka toko sendiri, itu pasti kan kayak open karyawan kan pastinya. Nah di sisi lain kan aku ada juga tuh yang kayak main game. Main game juga pasti kita punya banyak relasi kan. Main Roblox sih jadinya bocil Roblox. Enggak dong, semuanya sih.
2: Kok biasanya main apa nih emang?
1: Iya Roblox, benar Roblox.
2: Bocil Roblox
1: gitu kan. Jadi kayak kita nambah relasi, kadang gitu sampai kayak gimana ya, kayak membahas tentang game tuh kayak yang
3: terus bahas game kenapa?
1: Iya kayak kita tukar-tukar di game, perang-perang gitu kan.
3: Oke. Jadi kayak teman-teman di game itu nambah relasi juga
1: iya,
3: ya.
1: Teman ngobrol dari jauh teman gitu lah ya sebutannya lah.
3: Terus
1: ya,
3: kalian jadi meet apa ya?
2: Dari game ya?
1: Iya, dari game.
3: Benar. Nah, kalau aku sendiri tuh menurut aku ya apa sih hobi aku ngomong? Ini sebenarnya juga bukan hobi ya. Ini gitu kayak kebutuhan aja.
1: Pertemanan
3: lah. Cuma mungkin kalau kita baru kenal tuh mungkin anggapannya kayak ih, orang ini SKSD banget. Cuma aku kepo aja. Tapi aku orangnya kalau enggak suka ya enggak suka banget.
1: Masih sanggung, ada pendekatan dulu biar frekuensi gitu kan ya sebutannya.
3: Nah kalau aku sendiri kan tadi ngomong terus relasiku kan ke banyak orang. Nah itu tuh dari itu tuh aku tuh jadi kayak banyak temen, kayak jadi kayak mencairkan suasana gitu loh. Kayak humble banget nih orang.
1: Nanti juga temen-temennya tuh kayak mikirin ini orang banyak temennya gitu. Oke, boleh nih ada Surabaya yang mau join topik kita bisa langsung aja di nomor WA 087790365617 atau bisa DM ke Instagram @istarafm dan @radiovicom Unitomo Surabaya.
4: Lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
5: Iya bagus banget.
4: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
5: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
4: Oh batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

ilmu tersendiri untuk itu. Supaya batuk kasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: Mungkin alasannya mirip-mirip ya, karena memang udah banyak tugas atau beban hidup sehingga meninggalkan hobi kita ini.
1: Beban hidup kan hobi itu kayak mengisi waktu luang.
0: Iya. Banyak tanggung jawab gitu.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Memasuki tahun 2026, tren yang disukai Gen Z telah bergeser nih, arek Surabaya. Dari sekedar mengikuti gaya yang viral, sekarang berubah jadi pencarian makna, keseimbangan mental, dan keaslian atau authenticity. Apa saja sih itu, arek Surabaya? 1. Gaya hidup dan kesehatan. Mental wellness sebagai prioritas, dan slow living serta intentional living. Artinya nih, di tengah hirup pikuk media sosial, sekarang mulai beralih ke hobi analog, seperti menulis surat tangan atau pen pals, membaca buku fisik, dan berkebun atau urban gardening. 2. Fashion dan estetika. Nostalgia modern, Y2K dan retro. Tren tahun 90-an dan 2000-an tetap kuat, dipadu sama sentuhan teknologi seperti baju yang bisa menyesuaikan suhu atau material daur ulang. Selanjutnya, ada thrifting dan sustainable fashion. Beli baju bekas atau vintage dianggap jauh lebih keren karena lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai sejarah yang unik. Juga tren memakai kain wastra atau kain seperti batik dan tenun untuk gaya kasual sehari-hari mereka semakin populer. 3. Konsumsi konten dan teknologi AI sebagai partner. Nah, arek Surabaya, kaum Gen Z sekarang menjadikan AI sebagai asisten pribadi untuk belajar, bekerja, sampai merencanakan perjalanan. Sementara itu, bentuk-bentuk konten yang disukai Gen Z adalah model video pendek yang jujur, edukatif, atau memberikan kenyamanan emosional. Sedangkan untuk teknologi pembayaran, penggunaan dompet digital menjadi kewajiban bagi Gen Z sekarang karena satset dan anti ribet. 4. Untuk karir dan finansial, kaum Gen Z pada jadi multiprofesi atau side hustle. Nah, arek Surabaya, banyak nih Gen Z yang lebih suka bekerja secara fleksibel atau memiliki beberapa pekerjaan sekaligus atau freelance daripada terikat di satu kantor dengan jam kerja yang kaku. Sementara untuk karir di bidang data dan teknologi seperti data analyst, AI specialist, dan software developer tetap menjadi primadona bagi kaum Gen Z karena dianggap menjanjikan di masa depan.
2: This is the number one radio station 24 hours a day.
0: Hear music and information.
2: Radio.

0: kawasan Kampus Unitomo 101.1 Istara His Music and Information. Balik lagi dengan Radio Vicom Unitomo Surabaya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin hobi, hobi yang bermanfaat dan enggak bermanfaat. Terus kenapa sih orang-orang kok ninggalin hobinya? Iya. Terus apa lagi ya tadi?
1: Nambah relasi, pertemanan.
0: Iya. Tapi kita udah enggak bisa lama-lama lagi nih. Kita harus geser. Kalau kayak gini tuh, kan kita udah ngomongin hobi. Terus,
1: apa lagi tuh?
2: Berarti udah waktunya close nih.
0: Benar. Nah, tapi kalau buat temen-temen yang mau pengen joinan tuh juga bisa ya, walaupun kita udah geser.
1: Iya.
0: Kita pasti ada lagi nih. Iya, tapi iya. Rahasia banget siapa yang bakal siaran nih di sore hari.
2: Waduh.
0: Nah, teman-teman yang pengen joinan bisa ke nomor WhatsApp 087-790-365-617 atau di Instagram kita @istarafm atau
2: Radio
0: Vicom Unitomo Surabaya.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: The music never stops.
2: Good music and information
1: on your number one.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Arek Surabaya, balik lagi bareng Fania Istara nih. Setelah tadi aku opening, tapi kan diambil alih tuh sama UKM Radio Vicom Unitomo, dan sekarang udah balik bareng aku lagi. Gimana nih pembahasannya bareng sama Arek Radio? Tadi bahas hobi ya. Nah, boleh nih kamu juga belum join ke topik, bisa join juga lagi di jamku ini, tapi sampai jam 4 aja ya Rek Surabaya, karena udah jam berapa nih, masih ada sisa waktu sih. Buat kamu yang mau request lagu juga bisa langsung ke WA di 087790365617, atau kamu juga mau lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istarafm bisa banget. Oke, ini aku juga mau ngumumin kehilangan STNK yang seperti waktu itu ya guys. STNK Vario 150 plat AG3432 RFC tahun 2018 beralamat di Dusun Pundensari, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Buat kamu yang nemuin, ada imbalannya guys, berupa uang dari yang punya, oke? Nah, barangkali kamu yang nemuin nih ya, karena kehilangannya di belakang UNER Kampus C, bisa minta tolong guys dikembalikan ya. Mungkin kamu bisa hubungi nomor kita di 087790365617, atau lewat kontak personnya langsung di 0852-3191-8054, atau di Perumahan BMA nomor 37 Kejawan Putih Tambak Mulyorejo Surabaya. Oke Arek Surabaya, masih ada waktu buat yang belum request, jadi aku tunggu sampai jam 4 sore.
1: Lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: sisi keindahan rumah tamu. Ramuan selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
1: Number one radio station.
2: Always a better music mix.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Ya, balik lagi ya, Aris Roboyo bareng Fania. Oke. Ya, gak kerasa ya guys, tinggal satu segmen aja yang segmen sekarang ini closing ya. Mau pamit dulu ya Arek Surabaya. Tapi sebelum pamit, aku juga mau ngucapin banyak terima kasih buat Arek Surabaya yang udah nimbrung nih dari tadi jam 1 bareng sama UKM Radio Vkom Unitomo gitu. Udah, makasih banyak juga udah meramaikan ya sesi mereka juga. Ya namanya juga sama-sama penyiar ya Arek Surabaya, jadi harus saling support. Oke, ya sebelum aku pamit juga aku mau ngomong nih ya buat Arek Surabaya yang mungkin lagi cari ruko buat usaha, atau mungkin ada nih teman atau saudaranya yang mau usaha, apalagi di daerah Surabaya Barat, bisa banget langsung aja. Ada ruko di Wisata Bukit Mas 2 Grand Palais, oke? Okay? Di sana memang tempatnya tuh di antara dua perumahan ya, Rek Surabaya. Jadi memang cocok banget buat kamu yang mau mulai bisnis baru, karena trafiknya juga oke banget kan. Nah terus kamu juga nggak cuma dapat ruko aja, karena listriknya juga udah gede di sana dan luas bangunannya tuh 110 meter dan juga tanahnya 55 meter. Lumayan kan, bisa buat kafe kecil-kecilan, kafe estetik buat apa kata Gen Z sekarang ya. Kalau kamu mau bisa langsung aja ke nomor 0821-4049-8575. Harganya juga masih bisa nego dan ini sama ownernya langsung kok Arek Surabaya, jadi gak ada tangan kedua atau tangan ketiga. Oke, ya buat yang mau langsung aja hubungin di nomor Istar juga bisa di 0877-903-65617. Kalau kamu Arek Surabaya mau request masih bisa di program Oldie Goldie ya sama Maya nanti di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Langsung aja request lagu 80, 90, 2000-an atau 70-an yang jadi favorit kamu. Ya, aku Fania pamit undur diri. Makasih banyak buat Arek Surabaya yang udah setia dengerin aku juga. See you besok Arek Surabaya. Bye bye.
1: Iklan Istar. Di sana mahal, di situ mahal. Istar bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istar dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Berkam sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tuliskan gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio
0: Istana.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
4: Semoga hari kamu lagi okay ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja, request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengar di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
2: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575. Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku mau ngajak request lagu favorit kamu di nomor WhatsApp 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram at Istara FM. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku lagi kepikiran satu hal nih. Pernah gak sih kamu ngerasa capek tapi bukan karena aktivitas? Kayak capek aja tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena kamu terlalu banyak mikir atau terlalu banyak hal kecil yang numpuk. Dan biasanya di momen kayak gitu kita cuma butuh waktu sebentar buat diam. Gak harus ngapa-ngapain. Cukup dengerin sesuatu yang bikin hati lebih tenang. Nah, request lagu favorit kamu bisa di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram Istara FM. Free music, day in, day out. It's all

0: Nation. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Good music and information.
1: Radio.
0: Istana. Istana FM.
2: Lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
3: Wah, iya bagus banget.
2: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
2: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Now, back to the music.
2: Hits music and information.
1: Non-stop.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang bakal nemenin kamu. Coba bayangin deh, kalau hari ini kamu punya background musik sendiri, kira-kira lagunya bakal cocok di momen yang mana? Lagi sibuk, lagi santai, atau lagi bengong tanpa alasan? Soalnya kadang hidup tuh berasa kayak film, dan setiap momen pasti punya lagu yang bikin semuanya terasa lebih hidup. Bahkan dari hal sederhana aja, kayak perjalanan di jalan atau lagi diem sendiri, kalau ditemenin lagu yang pas rasanya jadi beda gitu ya. Nah, kalau kamu lagi ada satu scan hari ini, lagu apa yang paling pas buat nemenin? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku baru sadar deh, kadang kita tuh bukan lagi butuh jawaban, tapi cuma butuh ditemenin aja, ya nggak sih? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram melalui @istara_fm.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Undangan interview kerja? Perasaan gue gak apply deh. Gue coba klik linknya ah.
2: Jangan sembarangan klik link ya. Takutnya itu link phishing loh. Link phishing adalah kejahatan dunia maya berupa penipuan lewat penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk, rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati, gak mengikuti perintah dari email atau pesan mencurigakan, dan pasang pelindung phishing.
3: Iklan layanan masyarakat bersama.
4: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
0: 101.1, hit music and information.
4: Radio.
5: This is Stara.
6: Stara FM.
7: You're rocking with the best.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja share dan request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm. For all your musical needs, you're in the right place. Hit music and information.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
3: Halo Rek Surabaya, bareng Robin dan juga
4: Fania Istara.
3: Nah, buat kamu yang mau curhat lewat lagu atau titip salam, langsung aja di 0877-9036-5617.
4: Atau kamu juga bisa lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istara_fm. Kita juga ada Facebook.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Terminal selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
4: Halo Re Surabaya, kamu masih ada di 101.1 Istara FM bareng Robin dan juga
5: Fania Istara. Ya, siapa lagi kalau bukan kita berdua nih ya.
4: Semoga hari kamu sejauh ini menyenangkan ya, karena kita siap nemenin kamu lewat-lewat lagu terbaik pilihan kamu semua.
5: Betul banget. Kamu yang pengen request lagu atau kirim salam buat seseorang yang diidam-idamkan nih, bisa banget langsung aja gabung ke kita lewat WA di 0877 9036 5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram dan TikTok kita di @istarafm. Jangan lupa download aplikasi Istara FM juga lewat Play Store Arek Surabaya. Kita tunggu ya Bin ya kehadirannya ya.
4: Betul, ditunggu Arek Surabaya.
6: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

Sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Rek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
1: Rovin dong pastinya,
0: yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
1: Jadi jangan cuma dengerin aja Rek Surabaya, kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istara_fm.
0: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istara_fm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, Express Radio, Radio Garden dan Radio Box.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Ngomongin soal fashion dan gaya hidup, pasti gak akan pernah ada habisnya, terutama bagi kamu kaum Gen Z. Nah, buka-buka catatan, apa yang menarik untuk bulan ini dalam dunia fashion dan gaya hidup bagi anak muda Surabaya? Dalam dunia fashion, tren sekarang yang terjadi bisa disebut dengan simple, tapi stand out. Ya, satu tren fashion yang mengarah ke gaya yang lebih personal, nyaman, dan mencerminkan kepribadian tanpa mengorbankan estetika. Ada beberapa poin. 1. Normcore. Ini sebuah gaya sederhana dan anti ribet dengan pakaian berwarna netral dan potongan klasik. Bisa dikata kaos polos, celana street cut, sneakers putih, yang penting mengutamakan kenyamanan. Kemudian yang kedua, oversize outfit, pakaian yang longgar yang memberikan kesan santai dan bebas, dipengaruhi streetwear dan budaya hip hop, jaket, sweater, dan celana baggy yang masih sangat diminati. Poin berikutnya, utility fashion, pakaian yang fungsional dan praktis, cocok untuk anak muda aktif. Dan yang terakhir disebut dengan bold color, keberanian bermain dengan warna-warna cerah dan mencolok. Ya, bisa dikata merah menyala, kuning neon, atau ungu terang, sebagai simbol ekspresi diri yang kuat dan energi. Sementara untuk gaya hidup, anak muda Surabaya masuk di bulan ini bisa dikata ada istilah impulse buys untuk dopamine hits. Jadi, ada kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan instan. Mungkin sebagai respon terhadap tekanan hidup. Kemudian, ada lagi wellness economy. Ketertarikan pada wellness atau kesehatan dan kebugaran ya. Namun, juga ada sisi problematiknya. Misalnya, tren skinny yang tidak sehat atau penggunaan obat-obatan untuk diet. Dan berikutnya adalah caffeine culture. Minum kopi atau minuman kafein lainnya di kafe kekinian masih menjadi bagian penting dari gaya hidup dan sarana bersosialisasi.
2: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

bisa hubungi kontak persens 0821 4049

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
2: Halo halo Rek Surabaya, masih sama Robin dan juga
3: Fania ya guys.
2: Yang enggak bakal bosen nemenin hari kamu lewat deretan lagu hits pilihan.
3: Oke, jadi buat Rek Surabaya yang lagi dimanapun kamu berada ya, jangan kemana-mana dulu karena kita bakal nemenin kamu sampai nanti ya. Nah, jadi kalau kamu pengen request lagu atau mau mengutarakan perasaan lewat lagu atau sekedar say hello ke kita, bisa banget langsung aja gabung di WA kita di 0877-9036-5617 atau lewat mana lagi nih, medsos kita, di
2: DM Instagram atau TikTok at Istara FM. Dan juga kamu bisa download aplikasi Istara FM yang bisa download di Play Store.
0: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
4: Hits Music and Information.
5: Here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
6: Istara, number one, top 40.

0: komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're listening to the best radio station on the planet. Good music and information.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo Re Surabaya, kamu masih ada di 101.1 Istara FM bareng Robin dan juga
2: Fania Istara. Ya, siapa lagi kalau bukan kita berdua nih ya.
1: Semoga hari kamu sejauh ini menyenangkan ya, karena kita siap nemenin kamu lewat-lewat lagu terbaik pilihan kamu semua.
2: Betul banget. Kamu yang pengen request lagu atau kirim salam buat seseorang yang diidam-idamkan nih, bisa banget langsung aja gabung ke kita lewat WA di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Jangan lupa download aplikasi Istara FM juga lewat Play Store Arek Surabaya. Kita tunggu ya Bin ya kehadirannya ya.
1: Betul, ditunggu Arek Surabaya.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
4: Halo, halo, Rek Surabaya. Masih sama Robin dan juga
5: Fania ya, guys.
4: Yang gak bakal bosen nemenin hari kamu lewat deretan lagu hits pilihan.
5: Oke, jadi buat Rek Surabaya yang lagi dimanapun kamu berada ya, jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal nemenin kamu sampai nanti ya. Nah, jadi kalau kamu pengen request lagu atau mau mengutarakan perasaan lewat lagu atau sekedar say hello ke kita, bisa banget langsung aja gabung di WA kita di 0877 9036 5617. Atau lewat mana lagi nih, medsos kita, di
4: DM Instagram atau TikTok at Istara FM. Dan juga kamu bisa download aplikasi Istara FM yang bisa download di Play Store.
6: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
7: Hits Music and Information.

Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Uni Tomo, 101.1 Istara is Music and Information.
3: Barengan sama aku, Arya Istara, buat kamu, arek-arek Surabaya, yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung lewat Instagram kita at istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kamu juga bisa akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser.

0: beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Uni Tomo, 101.1 Istara is music and information.
2: Barengan sama aku Arya Istara yang nemenin kamu. Jadi buat kamu nih yang baru join, bisa langsung akses IG kita @istara_fm, bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kalian juga bisa akses streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Dan kita juga punya aplikasi streaming yang bisa kalian download melalui Google Play Store. Jadi tunggu apa lagi, area-area Surabaya?

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Ista Rise Music and Information.
1: Halo area-area Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: Eh, lihat di itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575. Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara is Music and Information.
3: Halo, Arek Surabaya. Masih sama aku nih, Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hear music and information.
3: Radio.
4: Estoura FM.
3: You're rocking with the best.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dan kampus Uni Tomo 101.1 Isterize Music and Information.
1: Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Yeay, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Cuman judi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat.

0: Eh, lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: Dari kawasan kampus Uni Tomo, 101.1 is the right music and information.
4: Halo Arek Surabaya, masih sama aku nih Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877 9036 5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Now, this is what you call music radio.
4: Hit music and information.

0: music and information. Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
1: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
2: Good music and information.

komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. Free music, day in, day out, it's all yours.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu.

0: sesuai kebutuhan kamu. Ayo,
1: tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Good music and information.
3: Radio.
4: Istana.
5: Istana FM.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

iklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-903-6-5617. Beriklan Istana 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Unmi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Halo Rek Surabaya, kali ini kamu gak sendirian nih, bakal ditemenin aku Robin dan
3: Maya.
2: Buat kalian Rek Surabaya yang mau request lagu atau titip salam, boleh di mana aja nih Mai?
3: Bisa di IG dan TikTok Istara FM atau melalui nomor WhatsApp di nomor 0877-9036-5617.
0: Music never stops.
1: Good music and information
0: on your number one radio.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pelat developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: music and information.
1: Halo Rek Surabaya, Robin dan Maya masih nemenin kalian. Dan buat kamu yang lagi fokus sama tujuan, sampai yang lagi belajar nerima keadaan,
0: buat kalian yang mau request bisa di nomor WhatsApp 0877-9036-5617 atau di DM Instagram kita @istarafm. What we're gonna do right now is go back, way back.

1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information. Robin dan Maya masih bareng arek-arek Surabaya nih.
1: Buat kalian yang lagi butuh ditemenin tanpa harus banyak cerita, biar musik aja yang ngomong. Request lagu kalian sekarang juga di nomor WA kita di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.